Apa yang mereka mahu kau dah tambah diri mesti atas ini, bukan malah.

Apa mereka mai kau dah tambah dengan bersih bersih atau ini semua malah.